0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
0: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
0: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ Kirang ge xishan da jie le nu lu nan da pi tun ji ba.
1: Oh, bi du ri, bi du ri. Ya.
2: Nian chao. Ne zu kan la bre.
3: Ru me ge da dang su, ba dong ne bre ba dong jia gang guo ji bu gui.
2: Ale.
4: Ni jing ni dun ge bo de deng yi. Ni jing ni dun lam sa mi sa le ba. Guan dong di guo bo de deng yi.
5: 你过来给我领着我一次，闺蜜龙军留给娘家。
4: 多谢明阿姐婆。
5: 好，我走。我给多谢明阿姐婆喂。

tora chung zhe gu, mei suan dian jia chen gu. Jik, lem yu ge cong gan ta tora chung zhe gu le zu ge, mei suan dian jia la tong nan xie gu. Ta man tian mei shuo la, mei pi jiu xie mei shuo, ni. Suok tar zhui lan ta, dian jia tuan gu xip zhen nian sa la yin jiu xie gu xin. Ki zi mei yun chung zhe, kan zhim lem yu da da ta, mei suan dup tuan gyang cha. Ki jin, se yung u yi le tuan mei de, ni zhi wo, yang ta ba ta, yung yu ru. Kurim debu je yi bwone, kanjim ta rang yub xie gu. Sum, me zun je gu ta, suakdar zhi xie jo sara yin jo xie gu xin. Kisi me yun chung zi, yang tabi gu de, zhi xie pi jo xie de, dian jang gin sung yong xie gu.